0: lukane
1: eh asoges amin wore kwa yene corona dan sawokel kami wala gal kai miringila na kayinga na namas do kayin ki majram bayin isan nas da dan aldi tabun kanni na kise uto ine uto sunwa gis fali na ba musunwa kayin nas del kiwiti kise bara isa nama well dogalan jawenes illolen jirsingo kin utonga algis gidien ngene jirsingo ati ngwalan kangi medic na dying orre kwa kain surunga lim badinga ka kial orre kwa kang ji dayman ati eri janki duo wala gal katines ki duo bang alan jones ilo duo zin jo ka duin tas ki dingal kina gene dying kina ngal ongoyal jena erika gi
0: Elimba tari main.
1: Oh ya, ay ninja. Jual nasi jual hening jangan karayer nak konga ko jauriti. Wala, yani korang kini jagil tap indua si anak agila diskin dua rawa. Iye denjuru lengan ini kerim. Madin jual nai le dua si giren jadi denjuru. Nakim ba makin jagil atas imbela wa nai denjuru as tira ba. Asan kier yang ini nondangi ereng. Nak sih jual nana mas inden juru atir masan kira la itu nak kiden juru duit ya. Ira nama yang gua main dengan lagi la dua sesat den juru yang unus gudja nasi esen den juru jiu kagen ya gua nak kagen ya.
0: In sekarang reitan keng kinangan keng kau jaya anak keng korang nama tebing irin pergi tiada yang berundeng den derle. Mandanya, derin deng mandanya, sabba kerke, nama iskinga si, nama yeku alang kain pula, anak kain zat yang kuluna je kenga, nama yang kuah king kuasi ki kasing umo, iya ti dua lo kenga otak aja bola.
1: Jangan jabumba.
0: Na abas jumbo nas kuah eri kerle kiring wale.
1: Alas, iya dek abah king jawal jijo.
0: Unge nasi yang kuah IPAP album nui bawa IPA iya kain nama kia otak aja bola. Bina mo bayana surbele kadu ina ine kya
1: na izalo bukiena ba
0: na ine kiting alang jia bas abai la mandanya deng arajarang ai gi surkor ini ne kiye ngota bo kiting alang ki in barabero dim barasi in ria jae tara in der si kinga si al
1: ani
0: ali la mandanya ina skor ini Alak ki solongan kerengi. Nama ki otang kit al kuel dahin berungge nyeting. Adis isbatale akai. Insa ke al solon duan jang wala al orre duan jang wala al kuinga budang ale jang. Kabut dua tali imberule jang. Na at alang in isbatale an deng yutumong. Deng sabarka. Kin sitala litil. Doing talale namang ila kilo pulang ala den tundule ke namang ila duot na ini
1: duo na ila batale lundu
0: na ila duo ala kai ngotanga boa na is batale ngi se dele ke ini ingis belengye ha jijalom sa aba elle kutumo jisi kingo ala nga skin alba ala njeri na ji aya ala din ku yitin ko angle budde Jia baki la dua benga bala tundule ke.
1: Tagala ngaja la ba.
0: Jia kai na gitse jia ba kangis kinga si jumel. Na kai ne aila na ki kikin ku anker ki ku imbar ngang ye. Alis ba tale da ye. Wala yen sin ria alan ko na ila duon ke den dora ko ing ala kai kamala dele ke ngang gitse ba tale tu. Ine kina ma incoming. Der. Ka orre ngaku asur. Na ina sa ayanga ni na kin onga. Nain ala kuain kama ki anindo si der kai ki ora vila anindo si der kai na undul na ki namang ki ele vila ning kuando si der kai abiyoka lompie ala imbeleng asang asabe weyanga
1: sabe
0: weyanga sabe asinga sabes duo si yaso na birsingo ki Nes utong asiki male, ki bagi. Na ki suri njirmos testes ba. Ila tenge. Kaanga keba. Daimburu. Kaan si tarea indele ma. Kaanga kurgulbalan si tenge akilalan si kumo ilala ringkang iringi.
1: Na iye gal na jila domboren ne za to le denda kya zama.
0: Kai ndogala ala ayanga weye na i sinden war in kai ngino al kilo pula gena ikinga sikirwe. Kau ngene iye ngoto kikila kilo pula ngena al kilo pula kerenga sikirwe. Ya kaka jurungo yin. Ine ki lombi lombi si yani kolaskom sunga inu alangi ringi la iring ini nas ini nerbetin deng arak kwa sunga in kerul kie algis
1: king kwa jajat kie na erbetizado
0: algis king utong asinang
1: kwa jajat kegen main digi kan ninji ngodi apa si erbetin salah si jumong kami ninjai Nama molo ya nama jona lo kerja mian gile tanya.
0: Nada kedik mangga sekirok doke keinga. Aba subuke. Na solong aki entundu ales kue keina den tongkannya. Walgas jurans keina kande. Ko nama kamala kam kalo na barang kaba na kingi kina keinga. Ki eleng kwa kiki enduzo wan kania na kien kutuora na kien ajana na kien kiki.
1: Ah, kitirin dia.
0: Ati ki orenga nyetin tarang.
1: Ega na yendo kilo kilo fuka kamu kitirin dia wala.
0: Hasa na

0: Nazesi oso auden tunile naden fartara tenya kyaba
1: ena dokera naskai da ndaraite na namagal kwela lang yani asan ku na kaing daing dombre lompi nomre al kere kundul ne kirsing ete namakwel alan dok yani kaing ayang adi girenka ini alba ki kundul ka daing gore ndarai na ete namakwel alan genesis the sangal tok aya togle when was girenka na namaska unnas girenka den julle lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom asken aba nang lobu to kenga den iri nama dikin kenga na lompi nkuo na koron iri jailingi ire lompi nama inkwa au na ila herake ire nama herakenga lompi nama illa ila zijagila na songa tulekenga ye nama erasi alo diko era na lo diko le lo diko skerkerpia lompi nama erasi lo toteria na lusi na lo diko si na luteria ila nama lo ila nama lo arakenga na lo sar kenga nama sok wor kwang kenga lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki koroke kerbia ide lompi nama lo butosi pia nas koro ki dung eresi na koro ki iring ere kerbia nama indala enga lompi nama irisi jawelteria ire ila nama arakenga na ila nangsarakenga ila nama so awol kwankenga lompi nama inkwa jundi na koro al jawelin dukein na lo na loto ini na jundi nusuru to longala nama indala enga lompi nama lo butosi suruteria na koro al lo tok ini nama bauta teria ide lompi nama ila si jegila na songa tulekenga lea lompi nama enkwa jundi na suru na suru koronga ke na kwa na kwa na kwa kire jundi na lompi kurunga ke na kwa kire na dainga na kurunga suru iri na kwa kireri nas kwala diokin ki dieng kikien jaloma kerker nama indala inga suru namas kurunga kya na dainga nas kwa diokin kikien jaloma kerker kurunga na kwa kirini nas kwala diokin kikien jaloma kerker lompi nama ilazi jegila na songa tulle kya ila nama arakenga na ila nasare kya ila nama sok isle kya ile lompi nama inkwa jundi na ila kurunga kain jawiling tas de jundi na hilla herra ke jawlin tas de nas a lo to si ki lo lul kerkerpia na au na nas tari tari impian nina al gis ayeng jangar paliti nas sok na na kwalda nas sok na kwalda si kerkerpia na jundi ne era jawilke nas surusi du du ringel nama indala enga ide lompi nama heranga au apanga pia hera apa kwang nama in namaki toke na era etikwang namaki lulke lompi nama yangasi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undula alang lo na lulsi kurin leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama elasi jagila natu lekenga hila nama hera kenga na hila nama lul kenga hila nama sar kenga ila nama sok ongar kenga ile lompi nama inkwa jundi naskoro ki karaba salanga naskaraba salanga ki na jundi na kianga surung iring ere ardapial jawiling lo putole li lompi nama karaba apanga korong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio ilonge wala karaba ala ki dio dutia koro dio ki kieng jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jawlitias kikieng jaloma kerker lompi nama ile si jegira na songa tulekea lompi nama siyasi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na bauta si pisiba na jundi nas kianga nyingial surungiri ila nama arrakenga ila nama arrakenga na ila nama sarkenga ila nama sok oskenga li lompi nama inkwa jundi nusuru ki karaba salapis eng ki kieng jarama kerker ki karaba elengang nakila ala surung iri ilome na karaba judangang nyet ki kieng jarama nama indala enga lompi nama karaba judangang isipia ki jaloma kerker kila kila elengang karaba elengang ki kieng jaloma na kila karaba nyet ala suru iri ilonge ki kieng jaloma lompi nama kila si jegila namas songa tule enga ina tawanda ngal di ina girenka na namugal dudi kwel walagal kwela langin kwa in aldi aigi aigis beleng lomping.

Baila kuing ala bago da ng aldingan torombole, ada ng aldingan torombole kerre kiwas aldinga kit kundul nas kau asa turle age. Nansi dok aldinga kit kau ta keda ng reti. Na ki aldingan torombole, aldinga kit si kundul asa keda ng reti di, nan dok aldinga kit si kundul alangis kinyasi dora turle rol. Alang kes ka ng utuang kerkerka kwa ng diyo ilayang nubu at dinesipia kwa kwasi ba dieng orre ini nang kieng utanga ditin ini aliyeng kawe. Na kila utanga diyo, kila utanga lama gal, kila utanga si gal orre na kerengang kwa askarna ba. Kila utanga al orre togenge namas asonga ke ki dayang aldingan torombole namas aldinga songa kundul naskaw. Ilayang alang kila utanga skirgerka alkayenge na kita alkayenge ba. Kila utanga diyo al ki kaw namas aldinga asa ore ditininge bas ida orrenge delin ore kering kwagal askarna ba illia bizi jawri na kila aldinga ndio nama ida alding simeke wala ga alding tarike na namak dilotilleng karek nas kelkam ai beleng le alama kan turunga si kingu ila namayar kwan kriya gut wala ga girae namarandok si longa dingan kwakat

na torik albaduo torik albaduo kenga na inkrini sa namasin wo won kwe majirasi dara dora kirel alang won tarya ka namanin won kwe majirasi laddi awas kaiti lobe lole nama won kwe majiran tabu tabule nya namasin kwa alang anang majira kitingi kwa najani ala won kwe si kari kulitia elain alang yeje nati abaye duo tok dok bulo na won kwe dorase dui yebanje nati nyat tinsi kwa nama kea kwa kea namang ya Jerusalem kwa kea namang ya namas Jerusalem wain alabas sal dem digle dakapya na inkaria Damascus nama herra min jawil ela nas yesi terere merere kwalingi ye ide nama du foya ide du nama el am na arga kena imbeleng sal gi kwen kwasi kang jiru ide sal nama inkwa jiki nama injawi ka alwo ang arkanamas inkwa kinsi ni yi Joel alang yao marang asa jawla nalo itle jamwi ala yijala logis gisi it jawli alang jija ide wa ala ken kisarin kanini nama kare waragal uto dok akamiha yenang dok arka kelkami wogal dok wogal to doksi a waragal duto doksi akagilebo ide sal nama warik si jawla suru le nama ken kuni wali walalo ajagilebo nama ide kwakila nama kae namas kae nas Damascus kamatia nama ke namas kae nas Damascus kamatia ide namas so is onga alangye lojegil nakira sowale yegal nuamiba wo nama yegila nuamiba wala or abeniba ide Damascus nama dodi kya nang won belezi sa setiel nama ye namas eri it longa asawu yesi wa wo namas yesi inkwa ka al ina wo namas yesi inkwa asa jawla na orojo na duo digin gingo en kriya Judas na ye ke na jumel ye ala duo digisi jegila na inkaria anas ye ala du ela na yesi ingo tani yesi jegila la anas namas inkwa wu kwa songwa ingis duon ken utonga jitanga nyet ala yepya kwa ngiri Jerusalem na ye nama Damascus ela kiken kwa apangang alang kila kwasi nyeti ala wosi ira karotia wo namas enkwa ala jawi

klein naka yesi aba alangis kwen taring apia na alangis kila kwa alabu si akweli kasi gis karna namang alangis ila borun kwa apanga dok naka dok sing auli ye dok arang bat taben eng duin ide anas namas namanyanga na ila pahile kari ala saal kyanga namadeng donga deng iriya namayin kwa wong wogi kasi adeng dile adeng bia wong kwe ala gis gisi longa ala ji jangu tieng wonke ala gis gisi longa ala ji jangu tieng namai kasi adeng bia alang ji tani lo jegil lianamas wong berenga keljam lianama wong berenga keljam ida sal si nama eridik nui poi nama lo jegila ye nama warik kera nama koro irto lianama nu ami nama tani kakire ea sal namas kwasi dimaskas gudba ide sal ki urtutungang songwa di on lianama musigle nyanga nas kwasi gut paliti nas kwasi gut empali ye asaki wonkwe kaiti kiranyet ala dele ila bele kelkami namas asonga firye kwanama in engil yendu ye aiba al ning kela kwasi iriu ala ning wonkwe si kripulitia kwakit ala ba ila belesi kelkami nama namas asunga pirge enga nama in angil indu ye aiba alanin gurutim kira kwasi iru alwonkwe alanin wonkwe si irkarote ye ine ala ba ilain ala alang kwa kirasi kira kwasi ti alwozi abeden kai kira kwasi namas kien urtutungale pingi ide saring gutin jawli nama sasonga kakire kya na dembele asaye kwasi sewunkwe ni kakire kya kira kwan utonga kira kwan urtutunga kutuyungul alang jawli dik dok kela lia alabas ye ide songwa onga lungkwa apanga nama lotok kol nama kasingi alan sasi esegal namas angil ki dule nakilul nama demi orang si kolwengi yesi nama kolwi asadik ke majira ndio dik namas yesi enkwa ala illa ergelle nas ila lo kalum sal nama jurislim nyanga nama inkwa alang ki wong mayirang apa kwang eng wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerka na bazra kari nama ela alang si yesi nyingi namas majirasi inkwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risimo nansi impali ye kwasi gut aising tule pali dimaskas ide sal nama ken kol nama kena na yurus diming dio kilongi nama kwasi gut kaule tiengi ki wong kwa na ye ide nama ning si kidik ide namas kidik korki ye nama in imo alang yesi ye nama in angil alang yesi kawe alabas ken jarunga ila bele yesi kiwe ye nama sasi adeng kawe napingi ila tasle wong longa nama nye taras kain

na ettee nen karin numagal as kerkela nus aldi kerka na dok asan in kalum king aldinga asaka asa udonga tola dio ke na kila utonga si namakwel alang tulen sikel kam na dok alwa a abas di den wol kel jami ela lia asikir dok bande ara war yarang na dok au nas dan beleng aldinga si tulen gel kam ilaing alan si ajuma ba na dok asan in kalum aldi asa aldinga di asa sa wa kurage na dok nama ilaini niki kwel alang si asinga songa kau na dok asan in kalum dinen dio dobe duo albas ken otake na marang kwa kit ala kien sekundi ene jume yen lia alba kwa si kuritia akotenga asan komia na dok asan in kalum a si longa dinga sa kwa aldinga kau na bas kitsi kau asa tulege matsing den dio otana tulege kiwi na nama ilain asa ki kwa aldinga kau marang dok onus in kalum duo biduona kewon ade yundi ola kewon ota yundi alba wala sinjuna etena mayne karin kewon gona rekin atpiana mazeker nas ingaldisi tobungo

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija lungu lotoge yen basing lompisi dinjaile kelal aba yen lomping kwesi seke ala yen kegile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem pirjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alang kilombi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jauliti di na bas jisi utonga jitanga kawe nang gi jisi kareli nang kareli ala lomping kwesi sekeal walagal ala lomping kwesi kerikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi keri akulalbo na dembele njauli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngan jara lomping kwe na den u dile ang elabo ji lompisi uldum taga anjarambo yelou gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau yelompi yelongsi nani nas gi jinel kit al tolange na nani na gi yarel kit al tolange ola gal na jau kit al tolange alang dem kwele ajeinga ba

aboji gwel alang dinzursi ditangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nansing dengu dinjawli yin lompin kwen korangasi jabung neke ngatari ja dinjaile alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kwen tulangasi kin udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela kem udonga tulle adile na denjawi den kwesi sejeyi udonga tulangasi ja abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulangasi ja kwa kerngasi den kwen ere udonga jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejeyi kin jitangale kara anjamwebo. Aba lomkin kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulengasi jarel na lompin kwesi si ajelba tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei na jitang jul si jundi. Namang lompin biu si jundi. Aba lompin kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jeba. Aba tulang asi jaringi na jaringi ala lompin kwesi lompin kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejeyi asjamba jitangale anjuroba kwa asa sejeyi ake inyiba longa dikongale na jitani donga akurelego.

Nakain keljam ko atine nin karing namagal atikir kera dok dan barnamej beleki mitille nas al didik ka algis keker bi kitar kainga ma na longa dingang dosi kwa kerga al dia kundu nas kau nas ikain kerga na atine mai ne karing namagal atikir kera nas kaiti.

Taringa, magara wenga auna is. Paul namas yaudon sagalin kwasi nu yana namas inkwa kuimbarnga kadu injaile won tebung kikilman tinte ya nyat anga namanga to imbelele pege opu al ananias keringi namas kila kwa al polin kili kereling si inkwa alam paul si utokaldol lia paul namas inkwa aune wo jitan jisab elajang asa olu pota kaldul ide jonnes jansaja enna aldali beleng maranjidok dalisis nui japa asa kwasi injua ailanka utokaldol kila kwa alpolin kili kerelingi nama inkingul najiki yang nama wom pegi apusi janying pol gal nama injawi kuimbarnga kas alngaba alye pegi apui idina inrimeng enga kingkwa ankuring iri belenga jitinga juaba Leopold namas in iwo ken kwandio al di sadusa keng na digal al parazinga keng. Namas yodong sagalin kwasi ki uru arkapianas in kwa kuimbaranga katarang parasi ang. Parazinga kwe kanama jansa ilayeng ang asa jaygo aing asa waitola sarla kindeli. Albe mbele zikwa sadusa mbelea ki parazinga mbelea namasur uringe namakangaringe. Sadusana inkamingi sallajeng ala akeba. Wala melega no kuo ala akeimba. Maram parasinga galnama inkamingi kila nyet ala keing. Hila nama urunjeldi sunga akenga. Musandali ngud palinga al parasinga keing nama suwari kaole. Naskaya nakulda ki zindie kawenge. Na inkamingi ki induole pellet erijiti asa kumoba. Mat kuo na melega keing nasirisimul. Ela kordien tasle nama sasonga enga, nama kaldaga lirin tebusi kilitio, bananin pol si tule kenyere. Nama skaldaga si inkwa, alang kupungol na pol si kwa ndiyo karul. Neskergial, neskien koyonga likial. Ela sogil lule, lompi nama polin tuka kera, nama si inkwa, puto jaring, in ICG kasi, Jerusalem diyo nungi dungo jenga. Aisang romdok nudungo jeng. Tirijin ni alang ke Paul si kawe. Albalo lela, yaudu nama tirijin ni di kawe. Na alpen kawe, nung alang akami alba, wala koro alang akabiba, nama nim Paul si kawe. Kwa al ila tirijin ni si kawe, nama wenga onga leso wangke yin. Nama pagi nga apanga, nasabanga tebunga kuranga kwa ale kenge, nas inkwe. Ki alpen ka, Aritokdok alang akamba wala aritokdok alang akababa na manning Paul zakaw. Nana bina yodo sagalin kwa kaldaga lirin tebusis bua nas Paul zi dien tebung ela. Albi boel azandeng ara tule bumong ki aselakang alang dora kaw nang ene apa agoba. Marang alba Pauling dalang ela tiriji nisi kelami nama koyonga le nyanga nas Paul zi kwa. Paul nama kaldaga pirin tebu digisi teria. Nasin kwa, injure dungo sis kaldaga lirin tebu lejare. Beleske asangye kwa. Kaldaga pirin tebu namas kaldaga lirin tebu le nyanga. Nasin kwa, Paul altumna kegi addempia asang injure dungo si dile ela. Asa beleke aisenji kwa. Kaldaga lirin tebu nama jure dungo si donga tiyo. Natuka kello nasin kwa. Kai na Joel aisenjua. Namasin kwa, yowdo tirijin ni dikawe, aizen ji kipi in angal, asan sare Paul si yowdon sagalin kwa le jare, asan deang arra tulle kumal. Kidye mbele, agis kibiaba. Idi ne yiyen kwa woyanga onga le songage, nas Paul si karige, na kiyin nakane. Ne yiyen alpen kawe, alang eri tokdok akamialba, wala koro alang akabiba, namanin Paul si kawe. Nana yeng aselage, na dile, diye bele elan jin kane asanjua. Kaldaga lirin tebu nama jure dungoze addempea, namaski kurra inkwa, jo, na duo todoksi, asjua ba aese jika indomonjua. Paul sis akurongan tebu pelisile kare. Kaldaga lirin tebu nama kemp kaldaga pirin tebu nga awsi, terianas inkwa, kaldaga taranga kwa piringa awu. Na bor na woyanga sabe, na kor kwa spiringa au
bergi na kilul tintisele kasarabo na polsis dabanga aselemba nas ong asang akurongan tabu pelisle tulle bago na ma orgarim mpia na embelenga Claudius Lucius ki akurongan tabu pelisim bagi dongan jani induosi yehuda ke na koelingi alankaungi marang namaki kuinkel daga ela nas opo ela nas iwo ala ye roman nuwe weling alan dega ra aranga kankenga na deng iri delime kawengi namas kien yehudong sagalim kwale are nama umonas ela delime kidien daling jingo watiel marang aritodok akenga ba alang yeng yesi deng unkawe wala alan tumna kaye ela dio azaka dieng tirijin ne ela zi iwo aliyen koyling alang ela dozi kawe endala nama dile adeng a na kila kwa aldeng iri delime kawe ngezi doksi inwa dien delime ela zi alang din tebun kawal le akal daga nama ela nurgo si bagi kawe na pol si kabe naski lul inti paras kare sareng nama koyong ale kawnge pol si nama borna si donga kae asan kare albayen kasara kogul na akuron tabu pelisi ela orga donga kane na madok yesi polsi donga kae akuron tabu pelis nama ela orga se ardempia nama in iwo pol ai akuron kwale kenga asaba in iwo al pol kilikia kenga namas polsi inkwa ka azan din usi liakel am abakela kwa kogul al din iri delime kawe ye nama Herodin tonkuring jano kwan kal daga si nurgu ene asan pol se kanon taringa magar wene tise pol episinga sis gut pale ele dio al abula korinzi kenga pol badoratio na burundio beta nas ifisatana hilla nama majiradi bulo nama in iwo nabi ko tayanga bo mesa ele dio al seje kwa bena majira nama in kawe lolo keldok ala akameba alku tayanga kain pol nama in iwo na ki ay jabai aisa kabi ye nama in kawe ki yaen jabai nais kabi pol nama in kwa yaen jaba tuben jengin jaba kenga na ye kwasis in kwa alang le dosi sekeal al undul innama illong alang isasi sekeal alba pol mbele kel kame namaski lompi isan kwa na kabi alwa pol kem kwa nga dieng irija kuote yanga nama dieng iri bungol nama kikuong kalenta kirsungul nas utongan surrenkawe hila nama dakin kwa wena ukeing pol nama yehudong dara kari na kikolda is warik tera prison naski yehudong gulda kawe nas uong kuringin jibe marandisi nama tabunga puto ingi na karinye alantube nkingi na kwa digal na dorang iri utonga jitinga kamingi pol namas majiresi ergi na kila kwasi sor ini na kenge lia namaning kikwa nkerek bi kerek tiranasing gudin jawling rige golda kawengi indalang ele u namas ayanga au onga lia yodo ni yonani nga al asiang akuro nga lekeing namanyeting lompimbelesi kelkami iskebang dogola kaya sabe wo ke poling iri utonga pirjangam pirjanga pea lia namang mindila na ajingan juringa kela al poling keing naye kurasi dok kabe nas irolo kwase kare na kieng irola na anyadinga surkurul yodo di al kilongenge alang kwasi anyadinga surkurul dok uit kawenge alang kilompi isang kona kieng utonga kawal namaning incoming ki isang kona asa Paul deng good pale ayla nurgo anni alamburo kila kwan dio di nama yodong pug apu eskaban dogola kea sabe kain nang kila uto akawe aya di nama enjawe esa za zalung Paul se nan zalung marambiki mang na ele duo asa anye di kenga nama baona yengasi eripoi nas yengasi kwa nyet kurumpea nama jeldingan jeldiladi na pogo ka kie na tonkurul na iringan kewatinga alba yehudo na yunani nga kila ala efisa kain embele kelkame
namabat kalitio lompe isankona namabat kibagi irijeginye endalan kwa sunga ala lompe si sekelingi namakele neskine alutonga jitinga kawe kwa di ala sanyita kwa kain namaskien sanyita ndombore ngakele na kwa andaldan tabunkuye asaba kabie namakume na di entemen darak manga liri nga wayanga os kenga endalan lompe imbele namadelding mere na songa na kakirema. Lia alba kit utonga nyet ingi Paul namas en arre alang Jerusalem je. Asanki Macedonia na Akaya ndiyo beto. Nama yankwa, lia abaka hila ago, bandok o naromsi agil. Paul namati mosingsi ki Erastas adempea na Macedonia kenge kila kwa au ala keng janyi kwa keng ile diyo asaye Asiang akuro le soga onga. Ipisas weye apa jawla. Ila tele namas dorang weye apa jawla. Na nama mirkenga na Demeteris keringi. Nang ya kunus artemasing poddan tongang kwa dokenga ter. Na kide njibi jarang ila namasing keng javertuko kwasi songwa songwa undul. Namas kila kwasi nyeting teripia ala ila tari tokawenge. Na lotok dorol kingi. Nasi mkwa? Baranga, bi asa tulle mbalong ki alki intari songwa songwa kumiti. Na bi bolu nankelbam. Induo pol, asa ui na kwa songwa zi ming ipeza. Na mang asa yang akuro nganyadle. Tobunga ame, na artimisle karaka unge. Na mas imbeleng, uo nga ala dulinkwe kiko nga pia, pele duo nga ala ageba. Erijiti deling ila aiba, Alan daing jebi jarang yung kona tulenga kensigyo. Marang ilay asang ya kunus Artemis. Opu kuo ngeng tong oranga el. Alming asyang akuro nyat le na deldingin diyo nyat bagi kawe. Lianama deng wunging bawengi. Alba itbelesi kelkame nama kilmanga toke ingi. Naskunga na urukalde na inkamingi. Opu ipisingang Artemisi. Na dem namas weyejegi. Kwa namas Macedonia nga gayasensi ki Aristaras kergingi. Ela ne yempolim rapaka kain. Namas botor araka wenge. Pol kwele nge alang kila kwa ndaldang tabulongala. Majira namas kawringe. Namang asyang akuro ntibo nga di. Ala polin jaro nga kain. Doksi domong adden kawe. Nasad kawe. Botor alang nga keribo. Kila kwa songasi namas tabu nga urungul. Dina eritogin urukalde na kerngagal na erikerin urukalde ela na skwandal da nyetisi tobu urungo na songang ere askal ngingiba yen idekan kizungul yodo dina ma alexander se kwantubun ere kerge asangilo un ararang namas kwa wale wale pia alan dirkol nas de ngararang marang albas in kiwe alye yodi namakitina au arra urukalde Na inkamingi, opu, ipisengang Artemisi. Deming rimdungo, may nama kwasi lulapea. Lea namas inkwa, bi ipisenga. Deldi nyet basa alongba, asa ya kunus Artemis. Opu kuonging tongsi, na den dito tayasi dem ipisajan. Artemisin jalong, almen jawil pole. Na nama kin uunga sege, na duo akeba al orel, ba auna dirigbong. Na utonga azburoba. Bibang naskin kwasi, inebela. Na yen wala tonte ya ankaraba akuleba. Na dog wala daing ya kunusi akanyungulba. Na abas Demetrising, kikenja preteko kwang, duodiging iri belekeing. Na burungan tebunga keing, nansi jansanga palangage, bakia na dien delimin kawal. Na aba aridig ini mpalke, na boil alanta ora barang, ba auna daling dara, deang arakuro. Nana inangi, kiba ariele kaing, aisam woye mguru kule, kin utonga jitingang al ato ingi. Nana ala sibe akeba, aisam in woye ngrang, kwasi taga deng ara asing karamba. Asaba itbele age, namas kwasi inkwa alam perrakingi.